Abi upenyu hwansi kuzino izi hazidita iwada kumbatira manza mpakuda kwapfunyuka pauda kuti uone nchipi shinga kubasire mu iho upenyu muka ushande nyimbo ikabuda iyo kuna mu embi ndi Eric Anopa sino pano mapindi echisala iyo kuita mafemba na hafu tisuge pasta natu zaku mashibese doenda ine kuyatola nyakwenda uyu adasia aemba muembi David Mazembe urombo.

0: Onyo, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi, ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidzi sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka

8 Ok. 8 4 48 79 68 4 Kune varuda kutumira dziri tsamba 8 4 48 79 68 4 ndo namba dzamunozvitumira tsamba mesaji kwete kufona dzekufona ndo dzemazuva ese 8 4 8 26 63 8 ndo namba dzekuti mufone kuti mufone sondo rino ndaendiri mubasa rekumbozwa rekumbofonera kune akambopinda muchirongwa kare kare tizikuti zviri sei azhinji ekare acho ndichamutaurira kuti zvii zvakaitika mwasi siri yese ngei asi akunda angu azhinji acho ndoarupuhwa nyaya akunda angu taura kuti akaita matsotsi nhasi data chinyi dzanove ok dzanove achazivi kuti mukunda wangu Isabel wakapromisa kuti adaudzotsera 200 chimetikazhi kuti ari

ndizwa makazopetudzere kumunhu uya wangari kukumbira dzenzvimitikazhi yake yemhete yaakakupa ipaomba penyu yekunova rivhue makataura kuti mudhiyakinzi makataura mumhepo mudhiyakinzi nyandiro ndichazokutumira mari ini ndiri kuzvitaura ngokuti handina mari yandakatambira ngokuti anhu angazofunga chete sezvo dona isabeli akapromisa kuti izvo aizopa inini mari ndizoendesa kuyaka saka ndiri kuya mumhepo muno ndichitaura kuti haazi kunditumira mari kuti ndiendese kuyakuya kumhete iya yanga iri kukumbirwa nemurume uya pamiriki nyendu zvayanga ari kuda wakazoti anhu akazomusherera kuti a wazodaro ngei miriki nyendu nosekekekekekeke asi wakazoti yake ndipei dhuzendi zvimetikazhi yangu yemhete saka handizi kuipuhwa bamari iyona kuti anhu angazoti anyandiro wakanyarara naye dhuzendi zvimetikazhi a wakapuhwa badzi handizi kuipuhwa saka dhona isabeli dzenzvimetika zvemakapromisaiya kuti munonga matambira peyenyu kuti muzondipa ndizoendesa pamwe pai munogona kunga makaedza kudawo transferi yamuzozoziva kuti yakasvika here ndiri kuti ainawosvika aina kusvika regai ndimbozwa kuti ari pafoni ndiani apa pafoni mangwanani halo pane munhu here apa apana munhu ok ndinombotaura pane mhesa dzirikupinda ngadzimbopinda dzakatiwo tichinga tazotanga kuerenga tierenge ndinotaura pane murume wakabva kumanika kuchinyambudzi echienda kugondora musi mugondora asi ngatiti dhistrict ndiro asi wakazofamba kuenda kure tichimbomufonera zviya achiti ndiri kumuda nosekekeke ndiri kumuda ndakazofona ngeunga ndazwa zvinhu zvese zvakati zii ndikati zvazomboti zii ngei ndakazofona mai manjapa kuti zvaapapi matizii paipaa nemwedzi miri ndisingakanganisi ndisingachazii kuti zviri kufamba sei ngokuti murume wacho waitowo ukafona dzimwe dzenguva achida kudayira waidayira dzimwe dzenguva anga asikadayiri adairi ngei anhu adairi ngekuti anonditi ndinoshupa ndinoramba ndiri ndowateeratera kudai handisi kushupa basi kuti chinoita ngechekuti ndinonga ndiri kutsvaga kuona kuti apana chitsotsi chakatambika here ndinonga ndiroda kuita zvekuperekedza akompanyamento iya kuti ndizwe kuti zvaapapi saka akazodayira ichiti ndakazoenda gondola kuya hazi ndaifona chemanheru chemadairirwo endaiizwa chirongwa chino hachihwandisi chiri kuti ese airi kuti ari kutondizwa zvendiri kutaura pano zvendizvo kuti ari kundizwa ngapazoita unozouya chiti handizvo zvawakataura zviya asi kumati umwe wakaramba zvendiroda kutaura pano zve asi umwe wacho wakati ndo zvakaitika hazi mushure maunga ndiri kundodairwa magwa ndakazobata moti kare handizuzisa kuti ndiri kuenda ikona ndasvika pazona paipa kusvika mukadzi wakakupuka kuhope ngekudonha ngedoro kuda kusvika kudai hope yemukadzi yendinoziya handiyo ine maponje cheyo zvewakatodhakwa jira rakabatirwa kudai murume wasvika asina kutaura hazi ndakandosvika ikona ndichiti ndozvemunoita mayake hazi ndakaramba nekugara pasi ndakabva ndatokona kwatoenda zvepaparazhi kwaakutouya hazi ndo maperero ezvakaita saka ndakazofonera mukadziwo ndafona ngoti tikazwawo kuti nozwazve uku kuti wataura chokwadi here kana kuti ana kutaura chokwadi mukadzi wakazoti ndabvunza ini ndisa ndafonera murume mukadzi wakataura sa sonyandiro ndakazoenda kuchinyambudzi ndaenda kuchinyambudzi ndakasvika ipona mazuva mairi mukadzi wake wabva asvika ipona mukadzi wake wakabva asvika ikona kwabva andishungurudza kwavatopetuka hangu asi ndafonera murume wakati izvo handizvo nekuchinyambudzi kwacho haakuzivi asi ndakasvika akadhakwa hope yanga yakakupuka ngekuti unoramba ichitomwanipa saka ndakati okay hazvizogadzirisikeri saka ndichazivi kuti hazvigadzirisikeri ameno ndoda kuzwawo ndimwe kuti munhu unonga ichimwake doro pamwe paimwe unomwane makushitiresi kutaura kuti zvaive zvisikazorapikeri wakati mamwire iwona nyandiro haagadzirisiki bangekuti waakutokupuka nekuhope unoroera pasi echinge atodhakwa kudai ponto final ndopezvakagumi

0: Pirepo nekutaura kuti waenda gondola saka chindinomutaurira akunda acho ese imimi ngechekuti ukangoone uine munhu one chimboedzawo kudzikisa zvakafanana nekuti iwo murume uri kopfimba mukadzi uri kuenda wakati topi topi topi unomboitawo zvefolga padoko masondo rimwe usingamwe pasina gwema rinobuda mukano redoro ino unobva waenda wakadhakwa ino mukadzi wakasvikirwa wakadhakwa wobva atosiyiwa munhu akabva uko uchinyambudzi motikadzi dzakawanda dzaakakwira echienda kuona kusvika mukadzi wakakupuka kuhope wakatodhakwa jira rakaizova zvokubatihwa maoko kuti ndiri unyepa mukadzi wokuti ndiri unyepa ita kuti ndiri unyepa ndifone mwese ndimufonere mwese zvizike kuti ndiri unyepa asi ndo chokwadi yakataura murume iyena ok pafoni ndiani aripo mangwanani
1: tamkosa yondiro
0: tamuka totyira imimi
1: tanga zviri nani anitaura pane mabasa hawo
0: ndo amuri kuzwaya
1: nhaga ndada kutoenda ndipamberi nebasa yandiokumana kambetataura naye pandaziva ndiriboa ndau tidatoenda hangu tiripamberi nebasa
0: saka maakutya wokumanazve nehama basi ndo zvamaakutya
1: ai ndozvishayandiotepa mwari wakazviramba ndonati mwari wakazviramba mwari
0: manga muri kuedza imimi
1: nadayasaka
0: ok dai mai musina umwe mukadzi muri kuti mukaona mukadzi mosangana nemukadzi wofa mukadziwo mototi hamucharooreri morambana nemukadziwo hamuchatorooreri manga muri kuedzawo futi
1: nadhasi kuenje musatapabe ndakutotendari mazuva anouya panambonyaambrasabokurangarira
0: ok chiitai kudai mukadziwa mukadzi unotaura chindau chimusiyai ngokuti munotyiwa munosangana nemundau umweni tsvagai amanyika ute asena ba ngokuti mundau muri kutyiwa kuti ungazoita hama zve handizvo here tsamba dziri kuuya muno tsamba yekutanga iri kuti hanzi mangwanani wamushamarare hanzi ndiri kubva ukatandika ndokwa ndiri kutumira mesaji ndiri ndiroda mukadzi wemakore makumi mairi nematanhatu hanzini ndine makumi mata hanzi makore makumi mairi nematanhatu kana kuti makore makumi matatu hanzi inini ndine 39 ans hanzi namba dzangu dzefoni nge dzinoti 87 81 24 46 7 87 81 24 46 7 hadzi ndidzo namba dzacho pafoni ndiani uripo bondia halo pane munhu here apo hapana uripo ok hapana uripo umwe futi izvona zvisa zvirungwe ndangwenda umwe ngewe mutambara dozhi ndizvo umwe ngewe chinyambudzi ngewe chinyambudzi futi asi wechinyambudzi uyo ndakapaura zao mukadzi yena ngoti murume mukomana wekuchinyambudzi uyo wakatanga kufonerana nemukadzi uyo muna fevhureiro kusvika nanhasi mukadzi unozi unondonditi ndiri kuuya pasina neesipo kana kiridhelegi kana chinyi asi unondonditi ndiri kuuya inini handisi kutsvaga umwe murume unondonditi ndiri kuuya saka zona wakazomufonera kuti dzima numero yangu ngoti uri undivharidzira basi inini ndiroda munhu wekuti ndigare naye iwo wausi kuuya pafoni ndiani aripo ndichapedzisa nyaya iyi mangwanani halo ok hapana aripo saka wakati sonyandiro inini ndafonera mukomana uya kuti sasa ndifonere inini ndotanga wozonyengerera zvemuri kuona basa rendinoita rekunyengerera kuti nada mukomana yena wati izvouchauya izvozvo wakapromisa kuuya musi wechishanu ndimuperekedze ngokuti mukadzi yena wati handichamutembiba asi mukauya naye mimi mukandidaidza muri mwese ndinouya saka mukomana uyo uri uzi unonyepa saka unonyepa ndoraumirira kuti chishanu kana kuti mugobera ndomazuva anopromisa kuti uchauya here sondirapera rawakandinyepera futi mubvunzei mukadzi uya kuti musi wemugoba inii ndii ndaa kuchitobatsira kunyepa iyena ndii ndakatobatsira kunyepa ngoti kubva ipona mugobera waazi uzofona mukomanawo wazotanga wandinyorera mesaji musi wemandi asonyandiro muri bo here pafoni ndiani aripo bondiya
2: bondiya musamarare marara sei
0: tarara kuti mararawo
2: ndau ya kuda kutenda chirongo chenyu kuti tirikufamba soki aya anotsvaga mukadzi aya ngaayu.

0: ari yangu ari pachokwadi ne aya rusagaru me oya ari yangu ari pachokwadi ngekuti chirongwe achichotambana chirudzika kumaningi
1: imi ndimani
0: mupianana bela song
1: manana bela kumanika
0: kumanika
1: Mushe kwenyu zvakakunakira iwo. Ngori kuna kunyadzo. Ah, kwa
0: kuna kunyadzo, hatisanduki murumeri.
1: Saka munotobatsiro, murubatsiro vamweni mimazvaboka.
0: Yazvandaboka, risokiwa namweni anotozokunyepa ingapinga dera kutoti imwe muko wesa nguva yenyu muri pabasa. Aya anotsaga.
1: Okay. Mazvita mana Annabella. Tatenda. Okay. Adzimangwara neyamushamarare, hazizitarango ndinoitwe zvo Pedri to Paulo ndazvinogara mubairo block 9. Hanzi ndiri kutsvagawo mukadzi wekugara naye. Hanzi ini ndine makore makumi matatu nemarongo muna 34 anos. Saka ndirudawo mudzimai anofariro zvamwari kwete zvekuda zvemunyika. Hazi kwete zvekuda zvemunyika. So hamuzotaura kuti mukadzi wemuruda ngewe zera ripi. Mi mati mune makore makumi matatu. Nema rongomuna 34 anozvime hamuzototaura kuti muri kuda une makore mangati asi zvisinei muzopangana taakukupere taakudaidza namba inoti waito sesh dzasesh 43 32 3 waito sesh dzasesh 43 32 3 ndo namba adzemurume uyu ari mubloko 9 muguta reshimoe pafoni ndiani aripo bhondia. Alo? Apana aripo. Okay, tofambira pamberi netsamba hanzi ndini Mandinyoza Fabian Filipi ndinogara izvo Nyagamba kulokardadi yekunya hanzi Nyasasoro kudistrict remakosa. Okay, hanzi nemakore makumi mairi nemasere hanzi ndoda mukadzi azvoda mukadzi makore gumi nemapfemba mwana ofarirawo zvekwenda kumunda gumi nemapfemba mwana kana kusvika pamakore makumi mairi nemairi hanzi ndinomwe mukadzi namba dzimwe namba dzefonika dzinoti waito sete stente sete 40 22 6 waito sete sete sete 40 22 6 hanzi ndidzo namba dzacho vamushamarari mazvita ndiani uripo pafoni mangwanani. Hallo. Okay, amwenge kundoedza badzi mangwanani amushamarari hanzi ndirudawo mukadzi ane chokwadi ya serious yekuda kuroorwa hanzi ndiri mujaha usina mukadzi ndakarambana naye mukadzi. Okay, hanzi ndakarambana naye mukadzi ndine mwana umwe hanzi namba dzangu dzefoni ngedzinoti. Okay, namba dzangu dzefoni ngedzinoti waito sete 37 11 53 7 87 37 11 53 7 hanzi ndinosenza kukambani imweni handiitauri bango ndikandoitaura kambani yacho yataa publicidade asi hanzi ndinosenza ndogumira ipona oita hanzi mangwanani amushamarari nyandiro hanzi ndini Gera Armando Chifuriro kubva kudistrict remangunde Chibawawa hanzi ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ari makore gumi nemapfemba angosvika pamakore makumi mairi hanzi ini ndine makore makumi matatu hanzi kana ari kundizwa uri kundida ndiri kukumbira kuti andifoni nere panamba dzefoni dzinoti waito sesh 24 71 37 5 waito sesh 24 71 37 5 pafoni ndiani aripo mangwanani.
2: Mangwanani warara sei?
1: Tarada kuti mararawo zita muripe
2: inini ndiri guru ndamandika kuruku agora epa ndikutsaga mudzimai ari serio ndakambopinda kare muchirongwa so hazvina kumboita zvakanaka natagora ndikuda munhu serio mezvo.
1: Okay, mukanga muri kuti hazvina kuita zvakanaka chii chakaitika makanga mamuona here zvozodi?

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona zirikuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zvirinyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zvirinyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodika na kundikoka kakawanda kuti ndiweko susurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.

Kumbuda mudariro kweka mboko vakuna DJ Edimo munhu akabarwa nemukadzi mazuwa mashoma panyika ino tinoshawa ngekuti zvitorwa mubhaibheri kuti wese wakabarwa nemukadzi mazuwa mashoma panyika ino saka pane kutamba tiri kuodza mazuwa chero zuwa chero nguwa mwari wacho achinga akuona kuti zvakwana kuti ungochirarama panyika ino anogura tambo iyona iri kuita kuti ibude kunze tambo ino nga isingachapindi moto haichapinzi moto kutaura kuti unonga usisiri panyika ino chinozi unhu chacho panonga pasisina unozwa kuti hapachina munhu asi munhu unonga akarara zvambara asi unozwa kuti hapachina munhu kutaura kuti chinozi chacho munhu manguva ikakwana chinozwi munhu izvi zviri kubuda zvetisingazivi kuti zviri kumbobva ngepi hanzi chikabuda ichona ichi chiri kuita kuti izwi riri bude panonga pasina munhu asi kana uchiona munhu wacho akarara apo zwa pachina munhu kutaura kuti pane chinozwi munhu chacho chekuti chikabuda pachina munhu unonga wasara demhe basi saka wese wakabarwa nemukadzi panyika ino idemhe tiri matemhe ungoona mupambori wakatsvukira kudini asi nguva yacho yemusiki ichinga ati aiwawo waakuenda kunzvimbo imweni isingadzokwe apeno kuti ndokudenga kwacho here kwetinonga tichienda hazvina temba ngekuti hapana wakamboya ichitaura kuti rasiya ari kwakati kuya ndamboya kutora chiro changu chindakakanganwa ndaakupetuka ngekuti ikona kuri kunakidza hapana saka zvese tiri matemhe panyika ino tese iye mwari wacho wakatozviona kuti handidi kuisa musiyaniso wekuti unonga aine mari unonga asina mari ngokuti dai kwai kuri kuti mwari wacho akasiya musiyaniso kwai kuri ndoti wese unonga ane mari atofunga zvekuenda kudenga waita zvekutobhururuka ake otobhadhara ake mari yepasaji otoenda ikona hino mwari wakati aa munodarika nepavhu apa umboenda zvekuzhulugamenti tichaenda kujulugamenti mwari wacho wakahwandisa mazhuiji acho anozotonga iona anotonga kuti tiende kudenga acho mwari wakahwandisa wakahwandisa ngokuti ndofunga kuti munhu waiotsvaga mugodhi wemari wekuda kuyekera basi kuti pakuzotongwa kwai nyaya iyonayo azondozwiwo wakanatsa asina kunatsa ino mwari wakati nadha neizhuzhi handimutauriri netribunari yacho kwemunozotongerwa nyaya dzekuenda kudenga kwacho handimupangidziri wakanatsa maningi saa wakanatsa maningi mwari ipona po dai papapa kwai kuri ndoti mangwanani ai bondia jesus bondia deus ino mwari wakati hakuna panyika panapa ndo pangatoita zvimweni zvimweni zvekuti izvo shefu uno unopukutwa bhutsu panyika pano bhutsu dzamwari dzacho hadzitodi nekupukutwa futi aiaiaia ini kwangu ndoti kundobva panapa kwakudarika nichipukuta bhutsu dzamwari kundobva panapa kuti mwari mageza here ngonai bhutsu yenyu yabatira zvimavhu ino mwari wakabvaika zvese izvo kwese kwatinoenda ndiko ndiko hauna chiro ungaenda uri mubhokisi rakanaka riri kutoikira rine chando mukati asi pavhu pacho ndipo basi pona wakaziya maningi sapona wakaziya mwari makaziya maningi handizivi kuti angari makonsejero adeuji acho akati nadha tikazvisiyanisa zvinhu izvi pane ungatoenda kochererwa guva rake kudenga ekupakati apa kuti dai kwangu kuti munhu akandoti unofanirwa kuita zvaanodai maiona makasha.

nemwedze mangwanani kana kuti dzepaonzora zvimunyika yemusambiki dzeringe hwaku muzinda mukuru wenyika kumaputo zvotoda kuita apo gare gare tonga takupinda muchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana umwango zvemabasa kustudio chipiri hari kutora matanho ekuti chirongwa chizouya mumhepo asi sezvo hatisati ndapohwa chiratidzo chekuti tofanirwa kusumudza chirongwa regai timbodai zvigare gare todzoka tokupirai kuchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino.

0: Mbonyo, sei ndisi kuona dande mutande rakura katandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi, ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga

0: Alima, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ah, ndikuda utambira maikuru

0: mushure mukuziyemo
1: mashurangu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Aiwa mazvita Humberto Luiz Nekambo não sou nada senti andisi chindu kana usiripo maona mwari wakazvisika kuti garai wairi wairi saka hanzi umwe kana asipo andisi chiro maona manjanzi umwe kana asipo andisi chiro anchazi kuti zviri nani ngezvipi unombofitwa nekugara ega zvitombori nani ngezvipi mwari wakasika kuti anhu airi ndonga agare ese ari yairi murume nemukadzi asi kana zvanetsa umbori nani wekuti umwe akabuda paoneke kunga pabuda munhu zvinotonganga zvokuti pachine anhu airi ndiani murume kana kuti mukadzi yekuti hapanyanyi uzoonekwa kuti bapa hapana munhu bapa parugara munhu umwe murume kana kuti mukadzi ndiani wakafitwa ndizvo panoikasika kuonekwa kuzi apa paakugara munhu umwe ngepemukadzi ngepemurume ngepemukadzi ngepemurume kuti patoonekwa kuti munhu mubhairomo maakutozikwa nakuti apa panonga parugara munhu umwe panonga parugara mukadzi here kana kuti murume murume pemurume ndo panokasika kuonekwazwe apa paakugara munhu umwe hapachina munhu hapachina anhu airi apa ngokuti dzimwe dzenguva murume mapureti haazogezi mapoto anonga akundoora ari mumbamo anhu anooneka wazi pane anhu aripo makonzo anonga akupinda pinda imona ichibuda ichitamba ichotora makoko kutobatsirawo kugeza mapoto mukadzi unonga ari nani ngekuti unodzura dzura unofuma ichitsvaira tsvaira paumba mapureti echiturikwa turikwa apa akachena asi panozogara murume panoonekwa wazi apa paane munhu umwe apa paane hombe apa saka panogara mukadzi panonga pari nane panonga pakachena asi zvinotoda kuti pagare anhu airi asi panonga kuchena panonga pakachena kekupedzisira mangwanani ano ndo akakubva kuna Alan Coco Ras onzora zvine 46 minuti munyika yemusambeke uchingobva kuibata ndinoti manonoko ndo mawina changamira asi zvisinei hanzi wate mari mwendimukwambo
1: chakutaku
0: otombozwawo ikona aka

kamboke kupedzisira mangwanani ano mumabasa ano echipiri eRadio Mosambike emsoro province yeremanika studio mushimoyo tiri mushimoyo ndomatinotefenyura tiri zuwa nezuwa nepenyuro yegutsa ruzhinji nepenyuro ine makore makumi mashanu 50 ndo makore ane nepenyuro ino kutaura kuti aiwawo yakabva kure tiri mushimoyo muno muchadenga denga mumhepo tinoenda tichibhururuka tichienda kwese kuamerica kupi pane murume pane murume wakatumira mesaji ari kualemanya musi wechipiri ndakanonoka kuzoiona uri tsvaga hama ari kualemanya unozwa radio musambiki kubva ari kualemanya musi wendinozopinda zvemuno iri nguva yekutsvaga hama ndichazoverenga tsamba iye yakabva kualemanya ari tsvaga hama mugari wemuprovhinsia wekuprovhinsia yekusofala ndo chizvarwa cheko asi wakualemanya kwemakore makumi matatu nezvimwe ari kualemanya unozwa radio musambiki mazuva ese unozwa radio mazuva ese radio musambiki pese paanongari unongari kuizwa echizwa zvese zvirongwa zvese zveradio musambiki saka ndichazoyerenga tsamba iyi kuti asangane nehama se nhamba dzaakaisa dzekuda kuzofonera kualemanya unosvika asivhiya WhatsApp kaningi kuti ane namba dzaakasiya kuti ndotsvaga hama yangu zvakati akati mukadzi wacho ngewe kunyaronga ndichazoierenga tsamba iyi kubva kualemanya kuna muri kuzizwa ndealbert ndizvo ndizvo wari kualemanya wagara wakatizwa mawane zuva rakanaka mosambiki iri bon dzanovede agosto 2011 mazviita chine maombo chine magumo chinobhururuka chinomhara tomirira pano mangwanizuwa chimanyika chinouya zvemumhepo musi wechina kwanhasi tomirira pano wangari kudhiraivha chikepe chino muchadenga denga ndaakudzika manera manera angu aakunditi ngandichidzika mheripere dzagutawo neni muchadenga dengamo ndipita nyandiro muridzi wezwi rino ndatanga nageraldo de soza rmino kachitero ndiye wazotambirawo pa11 ne30 minuti kuzotome njinyero kucentro yemusori tinoti tisu tanga tazvipira uye tazvipira mangwanani ano kushandira ruzhinji weprovhinsi yemanika mazvita sarai zvakanaka.

korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Ndotenda nkosazana dota impinikazi ichipitekezwa ndiye Kabza the Small ingoma yanga mhepo mbiri makumatatu mseswa na mtatu 14 ora zvino 33 minutes.
1: Ingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa radio musambiki emisoro provinsi ya lemanika mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku murtanai chirongwa chakafukidza nyumba matenga uyai noshwiro yenyu muzobatsirwa ngemazano
1: inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga shwiro yenyu inoshamisa inyaya yangu inini namai akandibereka ndino mupenyu wangu asikana arongomuna kuda kwaka u zvikaizwi aiti woenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbavha hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kababa akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri wakazobarwa inini ndichirwara ndao achazive zvakazoitika te tozombosiyana nomukadzi uya ngokuda kwazvo gore rino ndoenda kutora mukadzi uya noana ndoenda panyumba ndakunga panyumba angu ana aiti kubata kavakasiya baba angu inini
0: imwimwe munomiziya kutengenda musapedze nguva uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga mubiningu rega rega kubvira panguva nhanhatu dzeusiku ngezvemahara purutanai chakafukidza nyumba matenga chirongwa cheradio musambiki emisoro provinsi yalemanika.

Kholera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzopamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei kholera. Natuona msiesi kwa mfemba mwakinzora.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga uye nokuvhikira muzhararira?
1: Honde mukorore wangu, mambure anovhikira nhunga, ano mabo, angasonwa ngetsingano nousaru.
0: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo, sengredo ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa uye akasonwa anodzingira nhunga kuti dzitambire kure uye nuchinya ukama chedu chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure ano mabowo kana maburi. Sonai mabowo madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.
2: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute nonderera.

Omora uroi madodoe mwana munhu apa wakaemba. Zvaitwirana nomaginta reakone yazondai mucharemba. Wakaribata basa apa. Wazondi ngoma yanga iri mhepo. Inzora shine kwarenda yu minutu shinatuma kubarga mna mseswa na umwe. Mabasa mochute kufamona mochitudio she Radio Msambike msoro provinsi ale manika mochi moyoto daizu. Kolera inenda inobatu kwa maka maka kufamuza kuulikia zino zikonye. Zirida inenda kurutsa na kusorora

0: kubudikidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provincial yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Murutanai chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uyai nushkwiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaya yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti woenda. Kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u zvikaizwi mbavha. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana kwa baba akazoshaika. Tozobara uchipiri. Uchipiri wakazobarwa inini ndichirwara. Ndao achazi zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadzi uya. Ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadzi uya noana. Ndoenda panyumba. Takunga panyumba angu ana aiti kubata kavyakasiya baba angu inini.
0: Imwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguwana nato dzeusiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provincial yemanika.

dingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi

Tirikuemba maturi opa bhaira nyama jesa takaungana pata sembumba yasa tikutamba maturi opa sishika chigare wo chigare kare.

hamadi kwana muna Kristu izgira murungu rinoti inini ndakauya kuti imwe munge munandaramo yakawanda hino kuchengeta utongo ibasa rekuzwa norudo kuna Marure kuda kuvhikira chinyauka machako mujararira nyasa kutondowedza zviri kubuyiwa apa usati wasenzesa mambure anovhikira nhunga kuri kwekutanga asiye chipo.

0: zvinonyanya kuoneka.
1: Azviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso uhowe kana kuti baka yao.
0: Ya, kudai eya, zvikurike izvi inini ndingazvitenga.
1: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
0: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
1: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoto.
0: Pakudarika bini ngurumutera.
1: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
2: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuite mukuzinyemo
1: mashora mukumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhwirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo waanonguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Hei, uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukumaidhu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usika.

Tinomuti usiku wakanaka kumurimesi papurekere vanodika varadio Msambiki ndingumuri kumavazuwa kumavirira kakusida karaka njikazi inyama sechina chakanaka kana kuti chitatu chakanaka. Mazuva ari kupinda gumi nemapfumba mwe mwedzi uno mwedzi wechisere ndikatoto goro zviro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu. Tavia nemaso kungondimi wechindau takabatana manika sofara noinyambani ngokudaro kuti tinoti zvikonyi kune misoro chedu chemasoko mukati mozuva renyamasi. Tine soko rinoti vana vanokwana kuita vatatu vari vaukama umwe vongu vakatsva ngomuriro ngoyo muvhulo wadarika. Izvi zvaka